Ketika kita berada di dalam keadaan yang tidak biasa, kita harus berusaha untuk mengubahnya.